kunywa amazi angana n'ikirahuri kimwe canke bibiri mu gatondo ukivyuka bishobora kugufasha ibi bikurikira bituma umushishito umera neza umuntu